0: Terus di sini saya duit. Terus terang saya duit legal meluluai. Dengan nyawa tu, dengan nyawa Vivi tu terek.
1: Yang ini,
0: yang ini, yang ini. Nyawa dan nyawa tu terek.
1: Yang ini, yang ini.
0: Lalu mana yang dek dengan nyawa?
1: Yang ini, yang ini.
0: Terima murcam. Jamban gawai digatal lolu lolu manex de do neex na ma de seigne mam

Saya aja kan mungkin orang dok kerja rempuk bahagia anak sana kah dinjai bengai dari kujak kerja pokok gay bege aja sini ya sana kujak kantai yang kau ini bahagia di kujak wacuaim aja dok kerja rempuk jadi follow bahagia wah di New York kerja sering sesi setali bersering si di busanya Abdul Khadir sering pap cibu mam sering saja Mansor sering Karim job taxi man aja nona di New York di kerja bahagia sini aja salam mam sering mudi busanya sana susah bu fokus untuk bayi jangan sana wasam bu fokus jadi wan unda matu sana momentum farm faltu bayi mul ang boleh mian boyi bayi keroso detail divisor tilanggil dilimiar muda kartu baluga dari jutul beli gebi sana umi jaker ales sana lotak sana busa nyumnyu penyigilin dibege sana ante job di wan umbarom momentum mangko jadi fokus bayi kebah sana fanjak sana market ang boleh wajil lusila dindo kela ke geram bay mbake sise ci ci ci keur modou ndaw wa di nuy bu baax sama dom jadi ko bege acca mam cionna ndjay lay wuyo mo ñang koy ndokel bu baaxa baax suñu ya soxna jëmbu sise soxna mbacci ndjay sa mustafa karim soxna bu sisila mom sa mustafa kasalika soxna khadi wad mom tam ñang koy bege ñan ñing ci waccayu magaluk darul khudus diso 2026 way bal khadim ñi ngi len di nuy di jittel bay taala jange suñu ya soxna daba ang bolem mamuri ci ginnaw yep ñi ngi len di bege di len jox sen waccu way